anyo baga jan wangka ngowe ya en gajah gomor juga orang jago malam malam jago nyina mai. Malah wajan ma jiji jodoh nyina jangka. Pukul penyara guru barang ajangka. Kolin ma wajan malam malam nyina mai. Cukur manangi. Cukur manengi ya, manengi lokolo cukur manengi. Kapi pulu kapi jangga, kapi pulu.